May pinyang yang yarinki, pinyang harakasunki, paharing miripuchkane vidai, para yawang vintu yawang paris chakuspai.